kujja mu milioni 3 abantu bayina ebyuma byebatuulidde omulayaza waggulo nalikulampale nakwakutunga omutanga mu ebiwero bafunye omukisa mu ebiwero kamaruka ke kaweddeyo famagulu tegagenda kuddamu kutambula abantu bafuna bubingo akubamenyesa bulu ab'ebitiibwa muli balamu musiimenga allah ab'ebitiibwa mulya abantu tebalya balira mu nseke abantu bali mu bulamu omu kubamanyiaga nti allah bwakuleeteranga omusiiba gonna mu bulamu nga allah akuleetedde omusiiba weebazenga allah n'obaomakumanye nti weebazoga nti alhamdulillah omatugaatamuloga nti allah wange ngaoli mulungi gatonagamba maama mboka yange maama abaana bange maama amalinesa mukyala wange soka ogambenga nti allah oli mulungi obadde osobola okundeetera ekisinga kino obadde osobola okutwala emmotoka n'amagulu alhamdulillah allah obadde osobola ffenna otutwala musanvu n'otutwala ffenna netufa alhamdulillah allah bakuleeteranga omusiiba gonna webazanga allah waliwo ebintu allah byaleeta ffe nga tulaba bibi naye nga byebirungi gyetuli nga bibi naye nga byebirungi gyetuli nabwe ekyokulabirako emabegakaawo